0: Hello, Mazuga Banji.
1: Mora
0: tita kwa bangono voli ya mwaya wairi siyano yo. Hello, Maria Uru, mora tita kwa bangono voli ya mwaya wairi siyano yo. Zina ndi ndani?
1: Zina ndi ni Zasko, Andrea.
0: Mwagu imbira kuri kwa Zasko, Andrea.
1: Zina ndi ni stadi lideto.
0: Ah, momzinda warede bairo idio.
1: Samutemba.
0: Kwacha banja kusansama Mutemba.
1: Eh.
0: Kwacha banja nzatu kusansama Mutemba.
1: Ah, kuno kwacha bo wandirwa kondi.
0: Atokoza. Tapeleka nimone kwa bale ndi anasi.
1: Ngoda nimone so yamba ndi bezo mwe wanyo zonanda dagatani.
0: Atokoza kumbini.
1: Tashi ndi bezo nimone kwa bambwanga, ya bambwanga, ya samuha. Tashi ndi bezo Mohonlah kamu buanglah media. Jika dah asal kamu ambil asal kamu dia. Jadi saya ambil asal kamu untuk apa? Semua orang kami ini nak kamu buat. Jika kamu sekarang kami ambil cerita untuk dulu. Jika sekarang kami nak kamu. Semua ini nak kamu buat mohon. Hello.
0: Jadi no, mungkin kamu malas saja.
1: Eh, dah malas.
0: Tatokoza mkanditsi kulopambane.
1: Ya, buwe, natokoza.
0: Zigo.

0: Aziza kuna ndende babunda Jofres u shano zasetoras
1: Radio Moçambique Teatro
0: Mkwakwa uda unafuna kupita na FM Ulwalero tingita timisa na ndinchera imalonda pidziwiso nyimbo bodna flasha marisanza nzito tanthatu natipasirire ni mphangwa za nchipirikizi zangati na kunja kwa tsikino tingamala tibwerese makani anafunifu kuchita na nyakukhoma mafoto sabuza kuti pa ntsiku 10 zifemba za nthanda ino madziko onse ena apansi sakumbukira ntsiku ya nyakukhoma mafoto ife tachemera nyakukhoma mafoto angasi kwani sikucheza nawo tv kodi mabasa alikufamba tani chinchino na michini ya nzero na matelefoni kodi pokoma foto pikujesa mpaka na lero peno nkhabe panzi zinombo zati kufika bangavani nyimbo ya masuku.

0: Sanza.
1: Yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda mulembo iko ndiwe hunendambo.
1: Yayani.
0: Nkazanga ne mamba wanga wanesa chunandira sapa mwendo.
1: Yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kuganyo iko ndiwe hunendambo.
1: Yayani.
0: Nkazanga ne mezi 10 na miwiri tambia mbondo ibwazi.
1: Yayani.
0: Mamunanga na manze.
2: Mapita mai Maculada Lorenzo bulukira ku Beira Provincia Sofala mamuno ngadzafika apa ndiwe tereko wabwera dzongororo chitatetiwa na mutu ungatetiwa mbobwerera tetiwa chitapangwambo kuti apa ipe pane imwe apo mapatiwa na dzuwa topana lamukani muende apo dalonga nyumba atobwera zere konde sakala bintu kunensa ungadzafika apa mpakuti ne familia inga kuone na chimwanalira. Tanguli panango kwa kala mamuna kutamanga tamangambo, wakucho uchitambo chonjwa. Ungaza fika hapa ndoko kunsuwa kuna ntonga. Ndoko mulembu haana hata kuna ngona. Ndoko ichi mvira mawa haana hata kubilaji na tambiri seko kuli nja kuchepa. Ndoko wembo kachezembu kaime pitangano kuli haana hala na mpukao nja ntonga. Ungaza fika hapa ndiwe tereko. Wapa mudzi. Na zinzene nkhabe kukudalira pontho kutwa tinapaingana tinamanongana tinatiungana nkhabe tangotangabwera pa nyumba iwe ufala nkhabe amalakuva dzoma ichisena utse tenkechimira dzoma yanzathu akungulira kwa province 8 mbuya Faustino Armando tandwe ku Samoa

Nanjulero ni nsiku ya dimingu kungachena antu watu kuenda kunyumba za mpimpiru tutome na maimeliza. Maimeliza na nyumbu wacha kuti unakariranji nacho. Nyimbu ishi ndi nyimbu ya kufundisa, nyimbu ya kulangiza, nyimbu ya kupereke nzala nina kuigreja. Pikulonge fipano anangu alikumburuka nchisero, anangu kumburuka pantrairo, alikuenda kalodza. Kungachena alikuenda kuigreja. Pinonge fipano, anangu anakaza na chiro, anangu anamuna na chiro, alimakwartu, anangu alimipeta, anangu alimatunduzi, alimatendere, kungachena, alikuenda gresha. Pinonge fipano, anangu akuchita matreda, anangu alikuenda kuumbava, anangu tungakaru kutari kupombo, anangu akuenda katia michesu, pikunguru mbolosa linapi, pinangu pirinchuno, pinangu chitamangira munkono. Kungachena alikuenda gereja. Kodi unakaliranji napi ya kuipa. Unakalani mabasa satana, ukumbudzo kutinjira ya murungu njadidi.

Tibuluke kubeira tiende kumutarara maka kubawe tika kwate amaya abawe na nyimbo ya chinja makariro. Makariro safunika adi kuchinja. Ungo kuhonda chinja, unachinjiwa. Na ipe utapisafunika kutitikari na makariro matra. Tira kuti mbiri atu yende utsogoro, tingabuka pansipano, pano pansiku ya pasi, tingaenda kulichete, tingagunira nkono, tisie mbiri ya didi.